0: ya papa.
1: Ya kara mama tundo. Paling murah na. Diwal lalu yang lain kok. Paling murah na.